0: Tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, enggak.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produ? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Proudia FM, teman terbaik kamu. Pukul 7 pagi ini lewat ya 2 menit menyapa kalian di Proud 2 untuk segmen kita pagi ini. Lagu pilihan kamu deh, lagu pilihan kamu durasinya singkat aja teman-teman, yang gak lama gak panjang juga. Jadi ada lagu pilihan kamu dari miliknya siapa nih kira-kira, dalam negeri kah gitu ya, ataupun luar negeri gitu ya teman-teman. Nah kira-kira siapa nih lagunya? Jelas lagunya dari miliknya Jenny. Waduh, punya Jenny teman-teman ya. Jenny membernya Blackpink, Jenny Kim namanya ya. Jadi seorang penyanyi, seorang rapper, artis dan ikon mode global asal Korea Selatan dan mendunia. Waduh ya. Jadi ia mendunia sebagai main rapper dan lead vokalis grup dari Blackpink yang debutnya di bawah naungan Yeezy Entertainment pada Agustus 2016. Jenny punya 3 lagu pagi ini yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian di segmen kita yang singkat banget, jam 7 sampai jam 7 lewatnya 20 menit teman-teman ya. Pertama, lagu yang bisa di-vote oleh kalian dari miliknya Jenny Blackpink teman-teman. Kamu bisa vote lagu dari milik Jenny berjudul Solo. Terus juga ada lagi lagu yang berjudul You and Me dan lagu berjudul Mantra. Tuh, lagu Mantra itu dirilis tahun 2024. Kalau You and Me dirilis tahun 2023. Kalau yang Solo itu dirilis tahun 2019 gitu ya teman-teman ya. Jelas kamu harus tahu kalau di semua member dari Blackpink itu mereka ya secara individu itu juga punya lagu masing-masing teman-teman. Jadi memang dimaksimalin grupnya iya, secara individu juga iya. Waduh, BABA juga banyak banget nih, brand ambassador apa gitu ya. Kalau si Jenny nya apa, si Lisanya apa gitu ya, itu waduh gacor banget sih mereka ya. Jadi pagi ini yang pengen request lagu dari miliknya Jenny dengan lagunya Solo, You and Me dan Mantra, bisa langsung aja SMS kita ya, SMS kita DM kita aja di story Instagram boleh teman-teman ya. Di story Instagramnya Proud 2 udah kita unggah juga pagi ini ya, jangan lupa follow akun Instagram kita RRI_Proud2Sinta, di follow itu untuk Instagramnya teman-teman ya. Habis itu kalau di

WhatsApp juga boleh ya di 0857-504741. Sebelum kita puterin dan bacain juga vote-nya teman-teman, kita kasih dulu kali ya, boleh kali ya, lagu di luar dari si Jenny tentunya ya. Ada lagu berjudul Better Days dari Paul G Naked X May ya. X May apa nih? Pokoknya dengan dulu lah, May. May Muller X Paul G gitu. Dengan Better Days kita kasih buat kamu, tetap di Proud 2.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
2: Teman terbaik kamu.

Baru jam 7 lewatnya 11 menit pagi nih. Jadi jam-jam pagi itu padat banget teman-teman ya. Lalu lintas semua hal deh ya. Yang buka usaha lah, yang warung lah, anak-anak sekolah lah, kamu sendiri termasuk kalian. Eh, jelas di cuaca kita yang hari ini kita berharap cerah teman-teman ya. Ya kalau aku lihat sih jam-jam segini emang gak cerah banget, cuman gak sendu juga ya, pas lah gitu ya. Kalau di RRI hari ini bakal ngadain apel ya, 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari apa teman-teman ya, hari lahir Pancasila. Jadi ada apel dan sepertinya di semua kantor juga melaksanakan apel teman-teman ya. Ya, kita bergeser dulu untuk si Jenny. Yes, Jenny. Ya, doi tahun 2018 debut sebagai penyanyi solo dengan single berjudul Solo. Single ini sukses dan masuk dalam jajaran Gaon Digital ya. Gaon Digital Chart dan Billboard World Digital Song. Single You and Me tahun 2023 juga mencapai nomor 1 di Billboard Global X Amerika Serikat dan nomor 7 di Billboard Global 200. Kemudian setelah itu sementara untuk One of the Girls tahun 2023 juga masuk 10 besar Billboard Global 200 dan menjadi lagu dengan charting tertinggi oleh solois wanita Korea di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Pada November 2023, ia mendirikan label sendiri ya. Jadi Jenny mendirikan label sendiri bernama Out Atelier ya, dan mencapai single nomor 1 di Billboard World Digital Song kedua pada tahun 2024 dengan fitur Zico Sports ya, dengan fiturnya Zico Sport, dan menandatangani kontrak dengan Columbia Record pada tahun 2024. Album studio debutnya Ruby tahun 2025 terjual 1 juta kopi di seluruh dunia dan seri sebagai album ya dengan peringkat tertinggi oleh artis solo Korea di UK Albums Chart. Album ini juga melahirkan 5 hit teratas Billboard Global 100 ya. Lebih tepatnya Billboard Global 200 Mantra Like Jenny yang pernah memecah rekor sebagai lagu dengan posisi tertinggi oleh soloist wanita Korea di UK Single Chart. Sementara yang terakhir menjadi single nomor 1 ketiga Jenny di Korea Selatan. Kalau ngomongin soal profilnya panjang banget teman-teman ya, kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Jenny berjudul Solo, menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Thank you buat kamu yang udah vote ya. Ada Kak Cindy nih. Thank you buat Kak Cindy.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Kita masih menyapa kamu. Kita masih menyapa teman pro 2 semuanya di pagi ini pukul 7:21. Lalu terakhir dari miliknya Jenny ya, tentu bukan lagu yang baru lagi. Jelas ini banyak yang like sama lagunya. Ya, yes, lagu berjudul Mantra bakal kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini ya. Yang jelas thank you buat yang udah vote dan request lagu dari miliknya Jenny. Kita akan lanjut lagi nanti untuk segmen berikutnya di Hits in the Morning untuk tips pagi ini. Ya, untuk tips pagi ini hingga pukul 8.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

0: Let's take it higher now.
1: Lagu dari miliknya G-Flow featuring bersama sahabat Dira Seganti dengan Unbeatable-nya. Mana-mana kamu di Radio, yes, temani kamu di Radio pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi Tampra 2 di jam 7 lewat. Cuaca kita cerah ya. Tentu semoga menjadi penyemangat juga nih buat Tampra 2 semuanya. Apalagi di awal minggu pertama dengan di tanggal 1 Juni ini ya kan, dengan menetapkan prioritas yang jelas begitu ya, melalui ya kalau misalnya ngomongin soal kerjaan ya. Secara gitu kan, awal bulan, awal minggu tentu kerjaan pasti ada yang numpuk, tapi ada juga yang mungkin enggak gitu ya. Ada juga yang mungkin lagi nge-planning untuk plan Juni ini apa gitu ya. Yang jelas memang ada banyak banget tips awal bulan nih buat teman-teman ya. Dimana awal minggu memang pertama ya. Awal minggu pertama dengan menetapkan prioritas yang jelas melalui pembuatan to-do list harian kalian. Nah, jadi perlu untuk pelajari alur kerja, pahami ekspektasi atasan, dan jangan ragu-ragu bertanya untuk menggali informasi. Jaga relasi dan rekan kerja yang ramah guna membangun komunikasi yang suportif. Lakukan evaluasi diri secara berkala untuk perbaikan, dan jaga disiplin dengan hadir tepat waktu agar performa tetap konsisten. Nah, ini tips pagi di hari Senin ini, teman-teman ya, di awal bulan ya.

Bukan pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

kita kasih kamu lagu dari miliknya The Chanchuters nih, menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Tanggal 2 jadi aku kasih beberapa panduan kerja pagi ya. Ide. Ada beberapa panduan lengkap supaya langkah kerja kamu di awal bulan berjalan baik gitu ya. Pertama adalah petakan prioritas dan target. Jadi mulailah hari-hari kamu ataupun hari-hari kerja dengan menyusun daftar tugas yang terstruktur. Pecah target bulanan yang besar menjadi target-target kecil harian agar lebih mudah diselesaikan dan tidak membebani pikiran. Nah, pastikan untuk menyelesaikan tugas yang paling mendesak dan berdampak besar terlebih dahulu sebelum beralih ke pekerjaan lainnya. Habis itu panduan lengkap berikutnya adalah dengan gunakan momen ya agar bulan untuk banyak mengamati lingkungan gitu ya. Jadi gunakan momen awal bulan begitu untuk banyak mengamati lingkungan sekitar kamu, memahami SOP perusahaan gitu ya, serta menelaah ekspektasi dari atasan. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan kepada kolega yang lebih senior jika kamu ataupun jika ada instruksi yang kurang jelas. Sikap inisiatif ini menunjukkan bahwa Anda ataupun kamu memiliki antusiasme dan komitmen tinggi terhadap pekerjaan. Jalin komunikasi dan kolaborasi. Ini panduan lengkap nih yang bisa kamu lakukan ya. Langkah kerja kamu di awal bulan ini adalah dengan jalin komunikasi dan kolaborasi. Lingkungan kerja yang suportif ya sangat bergantung pada kualitas hubungan dengan rekan-rekan kamu. Sapalah tim kamu dengan ramah gitu ya. Luangkan waktu untuk mengenal kebiasaan divisi dan jalin kolaborasi yang baik, komunikasi yang terbuka, dan membuat diskusi proyek ataupun pemecahan masalah dengan jauh lebih lancar dan efektif nih. Berikutnya adalah evaluasi ya, evaluasi dan beri apresiasi. Jadikan awal bulan sebagai waktu untuk mengevaluasi apa yang sudah tercapai dan hal apa saja yang perlu ditingkatkan dari periode sebelumnya. Selain fokus pada perbaikan, selalu luangkan waktu untuk mengapresiasi pencapaian diri sendiri ya, sekecil apapun itu. Hal ini terbukti mampu menjaga mental dan memotivasi kamu untuk lebih produktif ke depannya, teman Pro 2 gitu. Terakhir, jaga kedisiplinan dan rutinitas positif. Di mana kedisiplinan adalah kunci utama dalam membangun impresi yang profesional. Selalu patuhi jam kerja, bangun rutinitas pagi yang menyegarkan agar suasana hati tetap positif. Dan pastikan untuk beristirahat cukup agar stamina tubuh prima seharian. Disiplin yang konsisten akan membantu kamu menyelesaikan setiap tantangan kerja dengan maksimal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, come back nanti Point 7 di Pro 2. Di Pro 2, era di Sintang pagi ini ada lagu dari Judika featuring bareng sama Wisnu Santika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Hari ini tanggal 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan sebagai momentum ya untuk memperkuat nilai persatuan, gotong royong dan identitas kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Pada peringatan tahun 2026 ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila begitu ya, ataupun juga disingkat dengan BPIP, menetapkan tema resmi Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Jadi itu adalah tema ya, tema utama, tema nasional begitu ya, untuk peringatan hari lahir Pancasila. Jadi melansir dari laman BPIP, tema ini tertuang dalam surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Jadi melalui tema ini teman-teman ya, masyarakat diajak, kita gitu, diajak untuk semakin menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain merilis tema, BPIP juga memperkenalkan logo Hari Lahir Pancasila 2026 yang menampilkan lambang negara Garuda Pancasila, begitu ya. Dominasi warna merah dan putih pada logo ini mencerminkan identitas nasional serta semangat kebangsaan Indonesia. Tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga ya kan, sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi perekat keberagaman yang menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya dan latar belakang masyarakat.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di jam 8 awalnya 35 menit ya, di mana hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi makna yang terkandung dalam tema yang mungkin kamu belum tahu, temanya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia ya. Jadi tema ini dinilai relevan dengan kondisi global saat ini. Di tengah berbagai konflik dan perpecahan yang terjadi di sejumlah negara, Indonesia ingin menunjukkan bahwa keberagaman gitu ya, katanya dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitasi ya, dalam menjaga stabilitas nasional. Nilai ini juga dapat menjadi inspirasi dalam membangun hubungan yang harmonis di tingkat internasional. Melalui tema ini, Indonesia menegaskan perannya tidak hanya dalam menjaga persatuan di dalam negeri, tapi juga berkontribusi terhadap upaya mewujudkan perdamaian dunia. Semangat ini sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445, tema Pro 2.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Kita masih di Pulau 2. Kita masih menyapa kamu di Pulau 2 pagi di pukul 8 lewatnya 51 menit sama Pulau 2 ya. Jadi setiap orang punya cara sendiri untuk tetap bisa berada di posisi mood yang baik gitu ya, dengan apa harus ngapain dan menghindari hal-hal apa gitu ya. Ada yang cara naikin mood boosternya dengan bangun awal, mandi yang segar, masih sempat stretching, olahraga pagi, sarapan, berpakaian rapi gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang yang tadi gak terlalu ngaruh, tapi yang paling penting mungkin adalah ngopi misalnya gitu ya. Ada juga yang dengerin musik, nah macam-macam tuh. Gak apa-apa deh misalnya gak terlalu rapi misalnya. Ya gak apa-apa deh kalau misalnya agak lambat hari ini bangun, tapi harus dengerin musik dulu ya. Macam-macam ya. Yang jelas di awal bulan tentunya teman-teman ya harus semangat secara gitu kan. Sudah ada notifikasi yang masuk di ponsel kalian sebagai tanda kita ya kan ya. Jadi yuk semangat dan harus memantau juga terkait dengan kondisi ekonomi nasional kali ini teman-teman ya. Jadi kalau beberapa meme kemarin ada banyak yang posting di berbagai media sosial, di berbagai platform, di mana bilangnya awal bulan ini agak berasa berbeda jika dibandingkan dengan awal bulan kemarin gitu ya. Kalau di awal bulan kemarin kita udah nerima aja dengan price harga pangan, harga sayur, kebutuhan rumah tangga sebagainya, tapi di awal bulan ini kita agak sedikit terkejut gitu ya, pendapatan segitu tapi belanja kebutuhan sandang pangan pokok ya menaik ya, meningkat gitu ya, tinggi ya. Jadi kudu diatur lagi buat teman-teman ya terkait dengan manajemen keuangan teman-teman semuanya. Next time kita bakal ngebahas itu tapi di lain segmen teman-teman ya. Oke, jelang pukul 9 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 tentunya untuk segmen Asta Cita kita tetap di Pro 2.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Aku kabur aja deh, menghindari konflik. Males, drama banget.
1: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Pukul 9 pagi ini kita berlanjut menyapa kamu untuk segmen Asta Cita Kita. Jadi kamu harus tahu kalau di Asta Cita Kita hari ini ada mengangkat tentang temanya begitu ya, tema utamanya gitu tentang kita Indonesia tanggal Pro 2. Nah kali ini ada berita informasi menarik nih dari mahasiswa UI ya, yang asah diplomasi di ajang Harvard World Moon 2026. Jadi nah mahasiswi ini adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, FEB, dari Program Studi Ilmu Ekonomi Kelas Khusus Internasional Universitas Indonesia Angkatan 2025 ya, namanya adalah Kayla Kwok nih. Sukses mengasah diplomasi dalam ajang bergengsi Harvard World Model United Nations World Moon 2026 ya. Jadi keikutsertaannya ini menegaskan komitmen UI dalam mendorong mahasiswanya untuk aktif berkontribusi dan berkompetisi di panggung global. Jadi partisipasi di ajang ini memberikan kesempatan luar biasa untuk belajar langsung bagaimana diplomasi begitu ya internasional dijalankan, sekaligus memperkuat rasa percaya diri sebagai wakil Indonesia di forum global. Keikutsertaan Kayla dalam Harvard World Moon 2026 mencerminkan semangat intelektual dan kolaboratif mahasiswa UI. Representasinya menunjukkan bahwa mahasiswa UI tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam isu-isu global, teman-teman. Dalam forum ini, Kayla berpartisipasi sebagai delegasi individu yang berkolaborasi dengan peserta internasional dan terlibat dalam diskusi intensif mengenai tantangan global yang kompleks. Kehadirannya, ya, kehadiran mahasiswa Indonesia khususnya dari UI di forum ini menjadi bukti bahwa generasi muda tanah air mampu bersaing dan berperan aktif dalam percampuran diplomasi internasional. Melalui partisipasinya, Kayla tidak hanya mengasah kemampuan untuk komunikasi ya. Kepemimpinan dan diplomasi, tapi juga memperluas wawasan internasional serta membangun jejaring dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya dan akademik. Pengalaman ini menjadi bagian penting dalam pengembangan diri sebagai calon pemimpin global yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi dinamika dunia yang semakin terintegrasi. Ada komentar juga dari Dekan FEB UI, Yulianti, menyampaikan bahwa apresiasinya dan bangganya atas partisipasi dari Kayla di World Moon 2026, di mana prestasi ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa FEB UI lainnya untuk terus mengeksplorasi peluang internasional, mengembangkan potensi diri, serta membawa nama bekal UI dan Indonesia ke kancah dunia.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Kelewat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laling lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laling lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa. Ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia. Karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa. Gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.

headphones on. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di pukul 9:40, teman Perahu 2. Universitas Mercubuana ataupun UMB di Jakarta menyediakan skema beasiswa mulai dari potongan biaya kuliah hingga beasiswa penuh selama masa kuliah bagi peserta program jalur seleksi nasional berdasarkan tes ataupun SNBT 2026. Ada komentar juga dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Mercubuana Profesor Rizky Briandana di Tangerang mengatakan jika program ini menjadi bagian dari upaya kampus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Indonesia yang memiliki potensi akademik dan semangat berprestasi. Ia menyampaikan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Program beasiswa SNBT merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Mercubuana dalam mendukung akses pendidikan sekaligus mengemban pengembangan ya sumber daya manusia Indonesia, apalagi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif menurutnya yang menuntut perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik tapi juga memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kritis serta wawasan global. Karena itu selain menyediakan berbagai skema beasiswa, Universitas Mercubuana juga terus mengembangkan program pembelajaran yang terhubung dengan kebutuhan industri dan perkembangan internasional. Salah satunya melalui program internasional dan Joint Degree yang memberikan kesempatan mahasiswa memperoleh pengalaman akademik lintas negara. Disampaikan oleh Profesor Rifki, menilai saat ini mahasiswa membutuhkan lingkungan belajar yang mampu mengintegrasikan kompetensi akademik, keterampilan profesional dan pengalaman global sebagai bekal menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

0: beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di segmen akhir kita untuk segmen sepada pagi ini ya. Nanti kita akan berlanjut tapi untuk segmen santai siang bareng sama yang lain bareng sama Monik nanti ya. Oke, terakhir nih untuk Asta Cita kita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi, perdamaian dan pengasuhan ramah anak guna membentengi generasi muda dari paparan faham radikal secara sejak dini. Ada komentar dari Titi Eko Rahayu menilai perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan ideologi kekerasan dan radikalisme, terutama melalui perkembangan media informasi dan ruang digital yang semakin masif ya. Nah, menurutnya perlindungan perempuan dan anak dari paparan radikalisme dan terorisme tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan dibutuhkan kolaborasi kuat ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan lembaga layanan sekolah, keluarga dan masyarakat dalam menguatkan sistem yang komprehensif, mulai dari pencegahan, penanganan, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial. Kemen PPPA terus mengadvokasi pemerintah daerah dalam percepatan pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA, penyediaan rumah aman serta peningkatan kapasitas SDM ya untuk menjawab tantangan perlindungan perempuan dan anak dari paparan radikalisme dan terorisme di daerah Taman Pro 2.

0: Jelang pukul 10 kamu akan ditemani oleh rekan aku, ada Kak Widya, tepatnya nanti ya akan menemani kamu di Pro 2 untuk segmen santai siang. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
5: RRI Radio Piala Dunia.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Widya di Santai Siang. Dan aku akan hadirkan dulu untuk info Pro 2 kita kali ini. Ada Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi agenda FIFA Match Day pada Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya ada Kylie Minogue. Nah, ini mulai membuka sinyal besar untuk para penggemarnya, teman Pro 2, di mana penyanyi pop asal Australia itu mengisyaratkan akan menggelar tur besar untuk menandai 40 tahun karirnya di dunia musik. Kabar itu sendiri, teman Pro 2, mencuri perhatian karena datang setelah Kylie berbicara terbuka soal bagian hidup yang selama ini ia simpan rapat, di mana kanker yang kembali menyerangnya, kegagalan program bayi tabung, dan masa ketika ia merasa tak sanggup keluar rumah, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada sebanyak 650 atlet dari berbagai sekolah mengikuti lomba olahraga usia dini Kabupaten ND yang digelar di kolam renang kilometer 8, dan kegiatan ini berlangsung mulai Minggu 12 April hingga 21 Juni 2026. Ketua Panitia Sefer Adam mengatakan para peserta berasal dari sejumlah cabang olahraga seperti renang, catur, taekwondo, pencaksilat, kempo, dan karate. Cabang olahraga karate menjadi yang terbanyak dengan 165 atlet, disusul pencaksilat 150 atlet, dan taekwondo 132 atlet. Sementara itu, renang diikuti 86 atlet, kempo 67 atlet, dan catur 50 atlet.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2, itu dia tadi beberapa info untuk Info Pro 2 kita edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 1.

Juni 2026. Dan tentu saja selamat hari lahirnya Pancasila buat teman-teman di mana aja berada, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: kamu teman Pro 2 Zaman Now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman-teman.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, teman Pro 2. Semua, aku mau spill dulu untuk lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia kali ini. Teman Pro 2, semua kamu bisa request aja lagunya. Di sini ada Mahalini dengan Bermimpi, Now featuring Ari Lesmana ya, dengan Sesi Potret. Ada Liodra dengan Teganya Kau, di Manshalai Tupa dengan Agar Selama-lamanya. Taufati dengan Fabio Acer dengan Cinta Kita. Ada Nadi Basalama dengan Semusim. Budi Doremi ada Untukmu. Afgan, Kacamata, Pici Kota, Bahagia Lagi, Perunggu dengan Pikiran Yang Matang, Aku Jeje, Lihat Kebunku, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada lagu dari miliknya Tensi dan Jamesy dengan Bintang 5, Ran Yuvi Widianto dengan Cukup Sudah, Mahal Ini, Kemarilah Tenang, ada Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Ada Dia, iya, kemudian Ray Melode, Bersenda Gurau, dan It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Nadib, Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, silakan aja buat kamu untuk request lagunya ya. Teman Pro 2, lagu-lagunya sudah aku spill. Dan langsung aja aku bakal bacakan dulu untuk kamu yang sudah komen ya. Banyak banget nih dari teman-teman yang request lagunya dari miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, teman Pro 2 semua. Terus di sini juga ada yang mau dengar dari miliknya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta, ada Arumi Keswari. Oke, selamat siang aja yang pastinya buat Arumi Keswari di siang ini ya.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Balik lagi masih bareng aku Widya, dan aku bakal bacakan lagi untuk komennya di siang hari ini. Ada Jatia Vinovic, mau dengar lagu dari miliknya Leodra dengan Teganya Kau. Terus ada lagi dari Fatricia 93, Bahagia Lagi Kakak. Oke.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Masih bareng aku Widya dan teman Pro 2. Langsung aja aku bakal putarin lagi untuk lagunya. Banyak banget yang mau dengar lagu dari miliknya Mahalini ya, dengan Kemarilah Tenang dan juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang memang menempati posisi pertama teman Pro 2 dari Nadif.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Zaman Pro 2, tahu nggak? Memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Untuk teman Pro 2 semua, silakan aja buat request lagu pilihan di siang hari ini. Ada Blackpink dengan Go, Bruno Mars dengan Raise It All, kemudian juga ada Madison Beer dengan Bittersweet, kemudian juga ada Somber dengan Homewrecker, ada Harry Styles dengan Aperture, kemudian Ted McRae dengan Nobody Girl, dan ada Eilid dengan Not Cute Anymore, Lady Gaga The Dead Dance, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, ada Justin Bieber Daisies, Bruno Mars dengan I Just Might, kemudian Sienna Spiro dengan lagunya Die on This Hill, ada Kehlani Folded, Olivia Dean dengan So Easy. Kemudian lagu berikutnya teman Pro 2 semua, ada dari Ray dengan Where Is My Husband, ada Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift dengan Opalite, kemudian ada Hendrix ya dengan Golden, ada Alec Warren dengan Eternity, dan juga Taylor Swift lagi dengan lagunya The Fate of Evelia. Silakan saja buat teman Pro 2 semua

request lagunya, mau dengar lagu yang mana, nanti kita bakal putarin untuk suasana kota Sintang yang panasnya luar biasa banget teman Pro 2 semua. Tidak kalah dengan hari kemarin ya panasnya. Jadi sangat-sangat disarankan untuk banyak mengkonsumsi air putih nih, agar tidak dehidrasi, dan buah-buahan juga bagus banget teman Pro 2. Oke, kita bakal putarin dulu aja untuk kamu. Lagunya di sini ada dari miliknya Blackpink dengan Go, dilanjutkan dengan lagu dari miliknya Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya, dan aku bakal putarin lagi untuk lagu pilihan dari teman Pro 2 semua. Di sini ada yang mau dengar lagu dari miliknya Olivia Dean dengan Man I Need. Dilanjutkan juga nanti akan ada lagu dari miliknya Eilid ya dengan Not Cute Anymore.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadanai Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang sudah request lagu di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan berikutnya kita akan putarin bareng-bareng nih rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang berkumandangnya azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya di hari ini, teman Pro 2, di jam 11.35 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman yang mau siap-siap, masih sempat, masih bisa teman Pro 2. Dan kita akan dengarkan dulu lagu nuansa islaminya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas lepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana, tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya, yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

kita semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Kalimantan Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Baik teman Pro 2, sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

nomor 2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You're listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

Oke, baik teman Pro2 semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik, misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh, dan ini juga melatih kerjasama tim karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Pro2, penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik teman Pro 2, kita masih ulas terkait olahraga. Nah, yang berikutnya ini ada renang. Renang ini adalah olahraga yang sangat baik sekali untuk kebugaran fisik para remaja. Dan ini adalah olahraga full body yang melibatkan hampir semua otot tubuh kamu, kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90

Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola, bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas, serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

ya teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi bersepeda itu melibatkan hampir semua kelompok otot utama, termasuk otot kaki, perut, punggung, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, bersepeda juga sangat baik banget ya untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu. Nah, selain manfaat fisiknya, teman Pro 2, bersepeda itu ternyata juga memberikan kebebasan eksplorasi, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan, kemudian bermanfaat teman Pro 2. Bisa nih dilakukan bareng teman-teman atau bareng keluarga kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Oke, baik teman Pro 2 semua, olahraga adalah bagian penting dari gaya hidup yang sehat ya, terutama bagi kita-kita yang masih remaja ya. Jadi selain membantu menjaga kebugaran fisik, juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti tadi udah kita ulas banyak banget ya teman Pro 2 semua, seperti kerjasama, disiplin, percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Nah, pemilihan olahraga yang tepat ini dapat membantu remaja tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga mental yang bermanfaat banget dalam kehidupan kamu. Nah, teman Pro 2 semua, dengan berolahraga secara rutin, kamu dapat membangun kebiasaan yang sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidup kamu tentunya. Oke, semoga aja informasinya bermanfaat ya buat kamu semua. Tetap semangat di Pro 2 RRI Sintang.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berada di sesi Entertainment Room, masih bareng aku Widya pada siang yang panas banget ya untuk kota Sintang. Karena panasnya ini masih awet sekali, teman Pro 2 semua. Semoga teman-teman tetap terhidrasi dan tetap tersenyum ya. Berasa adem juga nih bareng Pro 2 pada kesempatan kali ini. Nah, buat teman Pro 2 semua, untuk informasi kita di Entertainment Room, aku ada sebuah informasi yang bagus banget, di mana ternyata film Semua Akan Baik-Baik Saja, nah ini berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Dan pencapaian ini menandai keberhasilan sutradara Baim Wong yang mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Nah, teman Pro 2, sebelumnya Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan juga Sukma, dan kini film ketiganya kembali mendapatkan sambutan positif dari penonton tanah air.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat. Kamu pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak, dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita masih ngomongin terkait semua akan baik-baik saja. Ini merupakan sebuah film ya yang digarap oleh Baim Wong. Nah, teman Pro 2 semua, jadi film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan juga proses menghadapi kehilangan. Ceritanya ini berpusat pada Langit ya, yang diperankan oleh Reza Rahardian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak dari Mentari, yaitu Happy Salma. Dan kepulangan Langit ini mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing. Mulai dari Malika yang diperankan oleh Equine Georgie, kemudian juga ada Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Jadi konflik keluarga yang semakin rumit dengan hadirnya persoalan harta dan juga masa lalu yang ternyata belum selesai. Namun di tengah berbagai perbedaan, mereka ini perlahan belajar kembali, teman Pro 2, untuk memahami arti keluarga dan juga kebersamaan. Film ini sendiri, teman Pro 2, dibintangi oleh Raihanum, kemudian juga ada Ari Irham, ada Teku Rifnu Wikana, dan juga Christine Hakim. Kehadiran dari para pemain lintas generasi ini tentu saja akan semakin memperkuat emosi dan juga dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini. Tapi memang kalau kita lihat dari trailernya itu memang keren banget ya. Apalagi ada Alim juga yang kita lihat di medsos, merupakan penyandang disabilitas tapi bagus banget dalam menjalani perannya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran bisa dipantengin dan dicari-cari ya, seperti apa sih film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja. Teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman produe, pernah nggak sih kamu perhatiin bentuk awan di langit? Nah, ternyata bentuk awan itu bisa jadi tanda bencana loh. Kamu harus tahu kalau ada beberapa jenis awan yang muncul sebelum bencana alam. Misalnya, kalau kamu lihat awan cumulonimbus yang besar dan juga gelap menggulung, itu bisa jadi tanda akan terjadi hujan yang lebat disertai petir dan angin kencang. Sedangkan awan yang tipis dan berlapis-lapis seperti awan Astroratus, itu bisa jadi pertanda hujan akan turun dalam waktu yang dekat. Dengan mengenali awan, nah kita juga bisa nih memprediksi cuaca buruk dan mengambil langkah cepat untuk melindungi diri kita dan juga keluarga. Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat awan tanda bahaya itu mulai muncul. 1. Segera siapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan ringan. 2. Pastikan alat komunikasi selalu dalam keadaan siap dipakai. 3. Hindari beraktivitas di luar rumah terutama di daerah rawan bencana. 4. Dengarkan informasi dan peringatan dari petugas resmi. Yuk, mulai belajar mengenali awan dan tanda-tanda alam lainnya. Bersama-sama kita bisa lebih siaga dan siap menghadapi bencana.

0: Cuaca ekstrim seperti hujan deras yang disertai petir sering terjadi di wilayah kita, termasuk di Kabupaten Sintang. Saat kondisi ini terjadi, penting bagi kita untuk lebih waspada terhadap bahaya sambaran petir, terutama yang berkaitan dengan peralatan listrik di rumah. Salah satu langkah sederhana namun sangat penting adalah mencabut perangkat elektronik dari stop kontak, televisi, komputer, modem internet, hingga charger handphone sebaiknya dilepaskan sementara ketika petir mulai terdengar. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan arus listrik yang dapat merusak perangkat elektronik, bahkan memicu konsleting. Selain itu, hindari juga menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah. Air merupakan penghantar listrik yang dapat meningkatkan resiko tersengat arus listrik. Jika hujan disertai petir berlangsung cukup lama, sebaiknya matikan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Langkah kecil ini dapat membantu melindungi rumah dan keluarga dari resiko yang tidak diinginkan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, keselamatan selalu menjadi hal yang utama.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampil yang paling ditunggu pada hari terakhir festival sendiri adalah grup musik Slang, di mana band legend Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Dan selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada ada Daniel Caesar. Nah, ini juga masuk dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B ini juga dijadwalkan tampil ya dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Nah, teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Teman Pro 2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung

Kandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

Setiap hari kita terbiasa menyiapkan banyak hal, jadwal kerja, kebutuhan rumah, bahkan promo belanja. Tapi seberapa sering kita menyiapkan diri untuk hal yang tidak terduga seperti bencana? Zaman sekarang semua orang punya gaya hidup. Ada yang gak bisa lepas dari kopi pagi, outfit of the day. Tapi pernah gak sih kamu mikir siaga bencana juga harus jadi gaya hidup? Bencana bisa datang tiba-tiba, gempa, banjir, kebakaran, gak pilih tempat, gak tunggu waktu. Tapi satu hal yang bisa kita siapin, ya diri kita sendiri. Mulai aja dari hal sederhana, siapkan tas siaga darurat, simpan dokumen penting di satu tempat, cari tahu jalur evakuasi di lingkunganmu. Dan kalau terjadi bencana, jangan panik, dengarkan informasi resmi dari sumber terpercaya. Siaga itu bukan lebay, siaga itu peduli, siaga itu gaya hidup. Bersiap sekarang, selamat kemudian.

0: Ro.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 di mana aja berada, makasih banget ya buat kamu-kamu yang sudah stay tune dari tadi di hari ini. Semoga aja informasinya bermanfaat. Terus cuaca di hari ini juga ya segera adem. Karena memang panasnya luar biasa banget ya teman Pro 2 semua. Aku juga pamit undur dari ruang dengar kamu. Besok aku bakal hadir lagi untuk temani kamu di day part pagi ya. Buat teman Pro 2 pastikan tetap stay tune di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya kita akan simak bareng-bareng lagu bernuansa islami hingga jelang berkumandangnya azan asar untuk kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 14.59 waktu Indonesia Barat. Bye. Wassalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, welcome back masih barengan aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu, tepatnya di sore ceria ya, pukul 15.05 dengan cuaca yang terik banget nih ya teman Pro 2 di luar sana. Tapi tenang aja, kita bakal menyegarkan kamu, refreshin kamu dengan update 3 info terkini di Info Pro 2. Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini dikutip dari rri.co.id. Ada Timnas Basket Putri Indonesia U18 bidik tiket Asia di Bacolod nih. Buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, pastinya Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women Asia Cup Siaba Qualifiers pada 2026. Turnamen tersebut juga akan berlangsung di Bacolod pada 2-6 Juni 2020. Keberangkatan skuad Merah Putih dilakukan pada Senin 1 Juni 2026 dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan pelepasan tim turut dihadiri Ketua Badan Legal Etik dan juga Disiplin DPPP Perbasi Fritz Edward Siregar. Teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada Kairi Onik yang terharu kisahnya di hidupnya diangkat ke film Nobody Love K. Teman Pro 2, pemain Onik Esport Kairi Rayol Del Sol terharu melihat kisah hidupnya diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Love K. Nah, film drama remaja tersebut juga menggelar malam gala premier di Senayan City XX1 Jakarta pada Kamis 2 Mei 2026. Kairi mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka perjalanan hidup dan perjuangan sebagai atlet e-sport bisa begitu dekat dengan penonton. Ia juga mengapresiasi seluruh tim produksi yang telah mengemas kisah tersebut menjadi film yang menyentuh.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, sama Pro 2 kali ini ada Robby yang persembahkan perak untuk Indonesia di World Climbing Series di Madrid nih. Nah, tentunya Indonesia meraih 1 medali perak di World Climbing Series Madrid 2026 dan perak diraih Anastasiavi Robby Alhilmi di nomor speed putra berlangsung di Alcobendas de Spanyol pada Senin 1 Juni 2026. Robby memecahkan rekor pribadinya dengan mencatatkan waktu 4,72 detik di babak semifinal. Sebelumnya ia juga kalah tipis dari atlet Tiongkok Song Hong Chu pada final dengan waktu 4,81 detik bertanding dengan 4,75 detik.
0: Info Pro 2.
1: So, teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang bisa kamu baca lengkapnya di rri.co.id. Setelah jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria,
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

Welcome back teman-teman Produa, masih di Produa RR Sintang teman terbaik kamu pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Cuaca masih seperti jam 12 jam satuan gitu ya teman Produa, tapi gak apa-apa. Namanya juga tanggal merah, jadi so far so good aja ya teman Produa. Sambilan juga menikah akan hadirkan untuk ruang dengar kamu. Ada sebuah info dari rri.co.id nih, dimana kali ini kita bakal kembali bernostalgia dengan kemarin telah diselenggarakannya konser musik regional Kapuas Raya Meriah ya teman Produa, yang sangat-sangat keren sih menurut aku di Kota Sintang. Kemarin kita tuh kedatangan ada Denny Caknan, kemudian juga ada Echo Show, dan juga banyak sekali penyanyi-penyanyi lokal. Ada juga jazz musik teman Produa, ada Tino Ame, kemudian juga ada banyak sekali lah hiburan-hiburan lainnya. So pastinya teman Produa, ribuan penonton menghadiri Kapuas Raya Festival dan konser musik regional Kapuas Raya di Stadion Bandeng Sintang Sabtu tanggal 30 Mei 2026 malam. Teman Produa, di hadapan ribuan penonton yang sudah memadati bagian dalam Stadion Bandeng Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa dengan kebersamaan dan kehadiran para semua orang yang ada di area Stadion Bandeng Sintang ini dengan satu harapan, yaitu Sintang harus damai. Teman Produa, pastinya Bupati menyampaikan terima kasih sudah melaksanakan Kapura Fest 2026, dan dari materi promosi yang beredar, Kapura Fest tidak hanya diposisikan sebagai konser musik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat identitas Kapuas Raya melalui hiburan, kreativitas, dan juga keterlibatan masyarakat. Panitia juga membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi selama acara berlangsung. Teman Produa, seperti yang aku spill tadi, dan mungkin teman-teman juga yang lagi dengerin juga ikut konser kemarin, jadi memang ini adalah salah satu konser musik terbesar di wilayah Kapuas Raya yang mampu menarik ribuan penonton dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Konser ini menjadi menarik dengan kehadiran penyanyi populer Jawa Koplo dan Denny Caknan sebagai bintang utama acara ini. Kehadiran penyanyi populer Jawa Koplo ini juga teman Produa menjadi alasan utama tingginya antusiasme masyarakat menjelang festival tersebut. Nah, selain Denny Caknan, ada juga penyanyi lokal sering membawakan lagu-lagu Dayak seperti Tino Ame, dan Kapura Space 2020 juga kedatangan bintang tamu Echo Show yang lagi juga viral di mana-mana, termasuk Tor Monitor Ketua, dan pastinya teman Produa yang tahu lu kenal Veronica kok. Nah, itu juga salah satu garapan dari Echo Show ya. Nanti kita bakal bahas-bahas kembali di sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau,

yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar.

Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Toprodue, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan last but not least, teman Produe masih di Betang berita tentang Sintang. Dan kita juga hadirkan satu info di mana Badan Pusat Statistik Sintang melakukan sensus ekonomi 2026. So, teman Produe, pastinya Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang menjadwalkan kegiatan sensus ekonomi ini secara door to door dimulai pertengahan Juni 2026, mengingat saat ini kegiatan masih difokuskan pada perusahaan besar. Kepala BPS Kabupaten Sintang Murohman juga mengatakan bahwa tujuan sensus ekonomi untuk memperoleh data terkait kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang. Struktur usaha, karakteristik usaha, dan juga data-data terkait ekonomi digital juga akan dipantau ya teman Produe. Dan disampaikan langsung oleh Murohman bahwa perusahaan besar menjadi prioritas mengingat perlu waktu yang cukup panjang. Untuk itu minta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang agar kegiatan sensus ekonomi yang juga merupakan program pemerintah dan dilakukan serentak secara nasional ini dapat berlangsung dengan baik. Teman Produe, secara sistemnya Murohma menjelaskan bahwa petugas sensus nantinya juga akan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha yang untuk melakukan pendataan. Petugas yang berusaha atau bertugas akan dilengkapi dengan identitas resmi dari BPS sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima dan juga memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan juga terbuka. Menurutnya data yang diperoleh melalui sensus ekonomi sangat penting bagian dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hasil pendataan juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kabupaten Sintang. Selain itu juga, sensus ekonomi akan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berbasis digital yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya sudah pukul 16 lebih 8 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah kembali bergabung di Sore Ceria. Tapi di segmennya selanjutnya nih ada di Nongkrong Bareng Sida. Jadi buat kamu yang pengen nongkrong bareng aku lewat udara, teman Pro 2, spill-spill aktivitas atau mungkin juga bisa dibilang kondisi dompet kali ya. Mumpung awal bulan banget nih, apakah so far so good atau mungkin iya kak, aku masih nunggu tanggal lain nih gitu. Ya gak apa-apa aja, pokoknya di update-update aja teman Pro 2 bareng aku Monica. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Flawless by Adrian. Stay tune di Pro 2.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan dengan ciri khas warnanya yang warna-warni serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

0: Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Ovangorai Sintang. Teman-teman.

Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica, teman Pro 2 yang ada di Sore Ceria bakal nemani kamu. Nah, teman Pro 2 per 1 Juni kali ini pastinya juga sudah ada beberapa hal yang trending nih. Nah, ini juga aku baca di internet ya, teman Pro 2, katanya yang pertama adalah peringatan hari lahir Pancasila yang pasti juga jatuh di hari ini nih, teman Pro 2. Kemudian juga teman Pro 2, di hari ini juga katanya pemerintah telah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan yang mulai diproses. Kebijakan ini juga ramai dibahas oleh warganet, terutama terkait jadwal pencairan di instansi masing-masing. So, kalau ngomongin soal viral, sebenarnya banyak banget ya teman Pro 2, mungkin mulai dari video, lagu. Kalau ngomongin lagu, aku lagi suka banget teman Pro 2 dengerin lagunya Hachu by Salma Salsabil. Kalau Salma nih emang lagunya corporate banget sih ya, kalau menurut aku teman Pro 2. Jadi lagu Hachu miliknya Salma ini dirilis 8 Mei 2026, baru banget sebetulnya. Dan musik dari lagu pop yang memikat ini diproduseri oleh tim S.E.E.K yang juga sedang diliris. Liriknya ditulis oleh Rahman Sadli Waraya bersama dengan Barsena Bestandi. Semangat teman Pro 2 buat kamu teman-teman korporat ya. Makna lagu Hachu sendiri juga secara garis besar, lagu ini menjadi potret jujur mengenai realita dan juga dinamika kehidupan para pekerja urban di perkotaan besar. Judul Hachu sendiri juga sendiri diambil dari onomatope suara bersin yang menjadi simbol kejenuhan. Nah, kelelahan fisik serta tekanan mental akibat rutinitas yang juga monoton dari pagi hingga malam. Liriknya menurut aku juga ada yang relate banget nih ya sama banyak orang, mulai dari terbangun dari tidurku, siapkan kopi diseduh, lalu berangkat menerjang panas dan juga hujan dan debu. Oke, alright, oh damn, Hachu. Aku hafal gini sama Pro 2 ya, aku suka banget. Jadi aku sangat menanti-nantikan comebacknya Salma Salsabil ya teman Pro 2, kalau mungkin bisa masuk ke Pro 2 hitlist nih, biar rame banget di request sama kamu. Anyway, teman Pro 2, kita akan kembali lagi, sesaat lagi kita dengarkan dulu satu lagu dari Over dengan Tak Bisa Kupercaya. Percaya.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

Oke teman Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 16.51 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang lagi dalam perjalanan, teman Produa tetap hati-hati di jalan, seperti kata Tulus ya teman Produa. Anyway juga cuaca sudah semakin tidak seterik tadi, karena juga sudah hampir di pukul 5 sore. Jadi buat kamu mungkin yang pengen running, walaupun mungkin agak gelap dan agak kesorean, gak apa-apa sih ya. Untuk kamu juga yang mungkin runningnya atau mungkin stretchingnya tuh gak terlalu suka yang panas-panas banget. Dan setelah ini Monica bakal kembali mengajak kamu teman Produ untuk bergabung diiring informasi ringan. Kira-kira kita bakal bahas apa, yang pastinya info cuaca dan juga tips-tips ringan ya di sore ceria kali ini. Kita mulai satu lagu dulu dari lagu kesukaan aku ya teman Produ, dari Tanya Hati by Mawar Diang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk, buruan bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.

0: ya, Nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 90,7 FM, teman terbaik kami. Dan tentunya teman Pro 2 masih bersama aku Monica di segmennya untuk Sore Ceria, di mana kali ini kita sudah gabung di Iring Informasi Ringan. Pastinya di Informasi Ringan kali ini aku pengen ngebahas yang lagi dekat banget sama kita teman Pro 2, seputar informasi yang rasanya overload banget ya, nyampe ke kita kayak banyak banget. Mungkin hal-hal positif, hal-hal negatif, atau mungkin hal-hal yang aduh aku gak tahu nih, buka HP dikit langsung kayaknya capek banget energi sosial aku. Nah, kali ini juga aku bakal spill ke kamu gimana sih cara bijak kita untuk tetap waras di tengah banjirnya informasi yang beredar banget di sosial media kali ini, teman Pro 2. Teman Pro 2, di era digital, berita buruk terasa hadir tanpa jeda, mulai dari konflik global, krisis ekonomi, hingga drama media sosial. Terlalu sering terpapar kabar negatif bisa memicu stres, cemas, bahkan kelelahan mental atau doom scrolling, atau kebiasaan terus-menerus mengkonsumsi berita buruk. Karena itu, menjaga kesehatan mental ini bukan berarti menutup mata dari realita ya, tetapi juga mengatur cara kita mengkonsumsinya. Beberapa cara bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, teman Pro 2, dari informasi-informasi negatif. Yang paling pertama sih, kita harus bisa banget nih membatasi waktu konsumsi berita. Mengikuti perkembangan informasi memang sangat penting, tapi bukan berarti harus terus memantau setiap saat. Coba tentukan waktu tertentu untuk membaca berita, misalnya di pagi hari atau sore hari. Lalu beri jeda setelahnya dengan membatasi paparannya. Pikiran kamu pastinya punya ruang untuk tetap tenang dan juga nggak terus-menerus nih dipenuhi rasa cemas akibat arus informasi yang berlebihan. Nah, ini yang penting banget nih teman Pro 2, kayaknya semua kalangan generasi pernah melakukannya ya. Jadi kita harus banget menghindari atau mengurangi doom scrolling sebelum tidur. Nah, membiasakan diri membaca berita negatif atau konten yang memicu stres menjelang tidur, ini bisa membuat pikiran kita tuh sulit rileks. Akibatnya tubuh terasa lelah tetapi kepala tetap sibuk, sehingga kualitas istirahat menurun. Malam hari sebaiknya kita gunakan untuk menjadi waktu yang paling tenang untuk menenangkan diri kita, bukan menambah beban dan juga pikirannya.

menggunakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RS Sintang, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita pengen recap sedikit ya seputar gimana sih cara kita tetap waras di tengah banjir informasi yang negatif. Pertama, pastinya batasi waktu untuk konsumsi berita, hindari doom scrolling sebelum tidur, kurasi juga media sosial dengan sadar, kemudian seimbangkan dengan aktivitas positif, dan yang paling penting teman Pro 2, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Menjaga diri tetap waras di tengah derasnya informasi negatif bukan berarti menutup mata ya teman Pro 2 dari dunia, tapi tahu kapan harus menyimak dan kapan memberi ruang bagi pikiran untuk bernafas. Dan karena di tengah banyaknya hal yang tidak bisa kita kendalikan,

0: Pilihkan, menjaga kesehatan mental tetap jadi salah satu hal terpenting yang bisa kita pilih sendiri. Dan di tahun Prodo, setelah ini juga kita akan bergabung di lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RR Sintang, teman terbaik kamu.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya, Taman Prada tepat sudah pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica. Dan kali ini karena berhubung dari tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Pancasila ya, teman Pro 2. Kayaknya di kultur kita kali ini aku pengen ngebahas yang deket banget sama Kota Sintang. Nah, di Kota Sintang sendiri kan punya tuh, teman Pro 2, Tugu Pancasila Sintang yang menjadi momen bersejarah dan juga melambangkan penghormatan masyarakat terhadap ideologi dasar negara Indonesia di Kalimantan Barat. Tugu ini gak hanya sekadar menjadi monumen fisik ya, tapi juga menjadi titik sentral yang mencerminkan nilai-nilai kebersatuan dan keberagaman masyarakat setempat. Jadi teman Pro 2, Tugu Pancasila Sintang berlokasi strategis di jantung Kota Sintang, yang mana juga keberadaannya sangat erat dengan akar sejarah Sintang sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan Nusantara. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2 kira-kira bagaimana keterkaitan antara sejarah di Sintang dan juga lambang negara kita yang ada tugunya di Jalan Pangeran Kuning. Nanti kita bakal bahas lagi deh buat kamu. So stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ngomongin seputar ini ya, teman Pro 2, peringatan di hari lahirnya Pancasila kali ini. Pasti teman Pro 2 kalau di Sintang sendiri kan sudah punya tuh sebuah, bisa dibilang kayak monumen, atau mungkin juga bisa dibilang kayak gapura ya, teman Pro 2, atau tugu yang berada di kawasan Pangeran Kuning Sintang, yang dibangun sebagai monumen penghormatan atas jasa perjuangan Pangeran Kuning atau bernama asli Ade Hasan. Nah, beliau adalah bangsawan sekaligus juga pejuang gigi asal Sintang yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda pada abad ke-19. Untuk asal usul dan juga latar belakang perjuangan teman Pro 2, sosok Pangeran Kuning ini lahir pada tahun 1756. Nah, beliau juga merupakan putra dari Pangeran Mangkubumi Raden Mahmud dan memiliki garis keturunan langsung dari penguasa Kerajaan Sintang. Dan awal mula perlawanan, Pangeran Kuning bersumpah menentang Belanda hingga akhir hayatnya dan mengundurkan diri dari birokrasi kerajaan karena tidak sepakat dengan kebijakan kolonial. Dan perang Tebidah juga, teman Pro 2, pernah terjadi pada tahun 1856 hingga 57 pada bulan Oktober. Dan beliau juga memimpin pertempuran pada saat itu melawan Belanda yang dikenal dengan Perang Tebidah 1. Nah, untuk lokasi dan juga makna tugu ya, teman Pro 2, tugu ini didirikan di kawasan yang kini diabadikan menjadi Jalan Pangeran Kuning di Sintang sebagai pengingat keberanian, rasa nasionalisme dan juga pengorbanan sang pangeran meskipun beliau wafat pada tahun 1857 dan dimakamkan di Sedaga, Kayan Hulu. Semangat patriotiknya juga terus diabadikan oleh masyarakat setempat.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Kembali di 50,7 FM, teman terbaik kamu pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 dan masih bergabung bersamaku di Sore Ceria atau di Kultur kita. Seputar Pangeran Kuning, mungkin ya teman Pro 2 kita sebagai warga Sintang banyak sekali melihat tugu-tugu yang ada nih. Ada tugu jam, ada tugu yang di Simpang 5, kemudian tugu-tugu lainnya. Tapi sebenarnya setiap tugu itu memiliki banyak sekali makna, banyak sekali histori, sejarah teman Pro 2. Dan juga mungkin yang dekat kantor ini, di kantor RRI dekat dengan Tugu Beji, itu bisa banget teman Pro 2 kita kayak telusur sejarah ya, dari yang dekat-dekat aja di kota-kota kita. Dan moga-moga aja info atau mungkin juga sejarah yang telah aku spill bisa bermanfaat untuk kita bersama teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan update kembali untuk 3 info terkini di Info Pro 2 setelah yang satu ini.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodware? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodware kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Prodware dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodware di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produa FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Info Produa.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangoresi Intang Tema Produa dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Produa. Tema Produa untuk info pertama kali ini datang dari rri.co.id, di mana ada 12 daftar film bioskop di XX1 juga CGV Indonesia yang akan keluar di bulan Juni 2026 kali ini. Yang pertama Produa ada Monster Pabrik Rambut yang akan tanggal rilisnya di 4 Juni 2026, Kucing Hitam dan juga di tanggal 4 Juni, Nobody Love K di tanggal 4 Juni juga, lalu kemudian ada Dosa Penembus atau Penghakiman di tanggal 11 Juni. Warkop DKI viralin dong di tanggal 11 Juni 2026 dan tentunya masih banyak lagi ya, teman Produa.
5: Info Produa.
1: Next, kali ini masih dikutip dari rri.co.id di mana novel Satin A karya dari Ika Natasha siap diadaptasi ke film layar lebar. Novel Satin karya Ika Natasha ini dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar dan proyek tersebut juga akan digarap rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriasa bersama Ardi dan juga Arya Setia Dharma. Novel Satin sendiri baru dirilis pada akhir tahun 2024 dan langsung mencuri perhatian pembaca. Ceritanya mengikuti kehidupan Satin, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir dan juga kesepian dalam kehidupan pribadinya. Di tengah kehidupannya, Satin juga bertemu pria misterius bernama Ash yang kemudian melalui sebuah dating agensi, hubungan keduanya bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh gejolak dan emosi.
5: Info Produa.
1: Last but not least, kali ini ada sutradara Backrooms yang siap membuat sequel dan juga ingin kembangkan jadi serial. Kane Person mengungkapkan sequel Backrooms sudah direncanakan sejak tahun 2022 dan Person sendiri berharap Backrooms dapat berkembang menjadi serial untuk mengeksplorasi cerita lebih luas. Film Backrooms sukses memuncaki box office Amerika Serikat dan akan dijadwalkan tayang pada 10 Juni 2026 di bioskop Indonesia.
5: Info Produa.
1: Oke, teman Produa, itu dia untuk 3 info terkini di Info Produa yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana ya, stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
6: Produa FM, teman

Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: Pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya.
0: Oke, nggak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya.
2: Sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu nggak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay, ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, okay, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band gitu. Yang besar ya. Atau apa, menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalannya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Okay, selain vokalis ada di sebelahnya ada keyboard, ada Bang Yoel. Kenalan dulu, Bang.
4: Halo. Perkenalkan nama saya Yoel, biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke, okay. Ada di keyboard ya Bang L,
1: Bang
0: panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
3: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di sini.
2: Ya,
0: oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
5: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido bawain
5: sebagai
0: apa?
5: Gitar.
0: Oh, gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih. Oh.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang.
0: Betul.
2: Ya. Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
6: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
7: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm, ada juga Bang Cici,
0: okay, official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan, yeah, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band, itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki.
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih, saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: itu ya, beda ya, agama beda ya.
1: Agama.
0: Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu, jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
6: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permen sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman di pembuka.
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih, biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan. Karena Bang Ridwan nih arah musik dia tuh ke Andra, arahnya Bang Ridwan ini apa namanya kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi
1: penampilannya. Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya.
0: Iya.
1: Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau

0: dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain, misalnya Bang Ridwan suka ini, terus Ridho suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
1: Sebenarnya kalau udah di band, mau gak mau harus jadi satu persepsi ya, gak satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Masif gitu, terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Masif tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
0: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
2: Iya, benar
0: banget. Bagi semua personil band Big Boy ini.
2: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
0: Oke, siapa nih yang mau jawab?
3: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Ridwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023. Berawal dari bandnya namanya FM Band. Dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Ridho. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di RRI Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru, karena personilnya juga ada yang baru, diberi nama The Big Boy seperti itu.
0: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai sip juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
3: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara, sepakati, kita ngejam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Ridho dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang, kita ngejain gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
2: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
0: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, kalau latihan nih, ada gak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
4: Yang paling susah? Ridho.
0: Ridho?
4: Ridho.
2: Kenapa Wah, nih dong, Bang kenapa Ridho?
5: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
4: Ridho nih dia juga penyiar soalnya.
0: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
4: Terus dia juga di luar kan, dia juga ada job di luar juga kan.
0: Oke, luar biasa Ridho.
5: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
4: Iya.
5: Baru ngeband.
0: Keren.
5: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan Bang?
4: Enggak.
0: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
4: The Masif.
0: The Masif.
4: Yeah.
0: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
4: Ini tuh ceritanya Jaki, teman kita si Zaki. Jadi

0: Okay.
1: Dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi senang dengar lagu ini, dan bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
0: Oke, mewakili Zaki ya.
1: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau
1: misalnya nyanyikan lagu itu. Kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
0: Waduh.
1: Itu tuh ya.
0: Ternyata sedalam ini ya tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki langsung aja ya Ki ya.
3: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, ya. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Ya. Kemungkinan sih kita bikin, mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, okay, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
2: Semoga.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab, boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini, sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya.
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan yeah, judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putri Iklan nih.
0: Wah. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Pemirsa RRNet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya?
2: 2009-an kayaknya ya. 2009 atau 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa? Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow, amin. Luar biasa, amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya, silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga hanya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
4: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap, okay. Ya mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Yeah. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu. Amin. Ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja kita ya tunggu pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, nggak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki. Kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina,
1: aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Tell of something.

0: Oke teman, Pro 2 itu ada To Be With Me dari Natif Bahasa Lamah yang hadir di ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan hai, kembali lagi kalian ditemenin sama Kiki ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Di bulan yang baru ini ya teman Pro 2, edisi hari Senin nih ya, tanggal 1 Juni 2026. Bagaimana kabarnya teman Pro 2? Kiki harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja nih ya, baik-baik aja. Gimana long weekend-nya ya? Mungkin kayaknya banyak deh yang hari ini juga masih libur ya, karena hari ini juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya, dan memang termasuk ke tanggal merah gitu ya teman Pro 2. So enjoy your last day of long weekend ya teman Pro 2, sebelum besok kembali beraktivitas lagi. Anyways, Kiki juga bakal temani kamu hingga nanti jelang kita tutup siaran. Dan Kiki tentunya masih bakal temani kamu dengan lagu-lagu yang udah Kiki siapkan buat kamu di malam hari ini. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Dan Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2. Kiki masih di sini ya di malam hari ini temani kamu di Jaga Malam tentunya. Jangan galau malam-malam ya. Dan seperti biasa ya, sekarang di pukul 20 hingga pukul 21 nanti waktu Indonesia Barat, kita udah ada di Tell of Something. Dan Tell of Something di setiap hari Senin malam ya, juga kita ngebahas seputar pendidikan maupun lifestyle. Dan ngomong-ngomong soal lifestyle ya, di malam hari ini Kiki mau bagikan ya, ini masih berkaitan ya dengan lifestyle karena menyangkut hobi. Iya, ini buat kalian, apalagi para pecinta film kayak Kiki nih. Nah, Kiki punya rekomendasi nih ya buat kalian para sinetron, para pecinta film. Mungkin ada yang udah tahu soal platform yang satu ini, mungkin ada yang belum. So malam ini kita bakal ngebahas tentang Letterboxd. Ini platform kekinian bagi para sinetron. Oke, jadi emang kita tuh dalam bersosialisasi ya teman Pro 2, kerap kali nyari relasi maupun komunitas yang punya minat yang sama atau ya selaras dengan diri kita dong ya. Nah, hal ini gak hanya bisa kita lakukan dalam cakupan lingkungan hidup di sekitar kita aja, jadi gak selalu kayak bertemu langsung gitu ya komunitasnya, tapi bisa juga dengan memanfaatkan beragam platform yang tersedia di jagat maya tentunya. Nah, Letterboxd ini sekarang jadi salah satu platform yang cukup populer nih ya teman Pro 2, terutama buat para pecinta film. Nah, kalau mengutip dari laman resminya juga ya di letterboxd.com ya, platform ini tuh dirancang sebagai jejaring sosial global ya untuk diskusi dan penemuan film. Jadi kalian

bisa mungkin kalau kalian udah cukup familiar dengan IMDb, kemudian Rotten Tomatoes ya teman Pro 2. Nah, Letterboxd ini kurang lebih sama lah ya, 11-12. Jadi buat kalian nyari-nyari film gitu ya, atau saling terhubung ngasih review segala macam gitu ya, komen-komen ngasih rating ya tentang film yang kalian tonton. Nah, itu bisa banget di Letterboxd ini ya. Dan platform ini ya teman Pro 2 berasal dari Auckland, Selandia Baru, dan diluncurkan pertama kali pada Oktober 2011. Jadi ya bisa dibilang masih terhitung cukup baru lah ya. Diprakarsai oleh Matthew Buchanan dan juga Carl von Rando. Nah, jadi ya teman Pro 2, selain digunakan untuk mencari film, memberikan rating dan juga ulasan atau review gitu ya, tapi Letterboxd ini nih punya fitur-fitur menarik lainnya nih ya buat kalian yang belum tahu. Jadi Letterboxd itu menarik banget karena dia tuh punya yang namanya diary. Jadi diary ini itu nampilin semua kumpulan film-film yang pernah ditonton oleh pengguna ya, sesuai dengan urutan tanggal tontonnya. Jadi kayak kalau misalnya kemarin nih ya, tanggal 31 Mei gitu, aku nonton film A gitu, misalnya film apa gitu ya, aku bisa loginin di situ, terus bisa naruh rating, naruh review juga ya. Terus nanti ada kayak opsi buat masukin tanggalnya ya, tinggal dimasukin tanggal kemarin gitu ya. Nah, itu masuk tuh ke diary. Terus misalnya hari ini nonton film B gitu ya. Nah, dimasukin juga tanggalnya. Jadi nanti tuh ada urutan kayak semacam list gitu bentukannya ya teman Pro 2. Jadi secara urut gitu teman Pro 2, per bulan bahkan per tanggal kalian nontonnya. Keren banget kan? Nah, selain diary ya, ada juga namanya summaries. Nah, summaries ini atau stats ya, di dalam stats itu ada summaries. Nah, summaries ini berisi kumpulan statistik ya dari aktivitas tonton pengguna selama 1 tahun juga yang tercatat dalam platform. Jadi summaries ini lebih kayak dalam setahun nih, misalnya dalam 2025 kemarin gitu ya, kalian udah nonton apa aja, mulai dari berapa banyak film ditonton, aktor yang sering banget muncul di film yang kalian tonton selama setahun itu, kemudian rating yang kalian berikan, ulasan yang kalian berikan ada berapa gitu ya, istilahnya kayak berapa kali kalian nyeping. Ada semua di situ teman Pro 2, muncul di situ. Keren banget deh platform yang satu ini.

0: istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di malam hari ini dan kita masih ngebahas tentang leather box ya. Jadi tadi Kiki udah spill sedikit ya. Jadi leather box ini selain kita bisa ngerating film gitu ya, terus kita bisa ngasih ulasan atau review atau nyari-nyari rekomendasi film gitu ya. Ada fitur-fitur menarik kayak diary dan juga summaries tadi ya. Tapi itu hanya sedikit aja ya. Sebenarnya masih ada fitur-fitur lainnya yang bisa banget ya kalian juga gunakan di Letterbox itu. Nah, walaupun ya beberapa fitur spesial lainnya hanya dapat diakses dengan daftar paket langganan tertentu ya. Jadi ada fitur-fitur yang emang gak gratis. Tapi dua fitur yang tadi Ki spill ya, itu gratis tuh teman Pro 2. Bisa banget kalian gunakan gitu ya, atau akses tanpa perlu mendaftar paket langganan tertentu atau subscription gitu ya. Nah, jadi platform berjuluk Goodreads untuk film ya, atau Goodreads for Movies ini juga katanya kian digemari karena tampilannya yang minimalis dan juga mudah digunakan ya. Dan kalau mengutip dari The Guardian per Februari 2026 ini ya, Letterboxd ini bahkan udah punya lebih dari 26 juta pengguna nih teman Pro 2. Ini di seluruh dunia. Nah, dan sekarang ya teman Pro 2, Letterboxd ini gak hanya berfungsi sebagai platform untuk hobi aja nih, tapi juga udah jadi salah satu ya bisa dibilang media sosial lah ya, buat para sinetron atau pecinta film untuk berkumpul dan berbagi terkait dunia perfilman. Nah, menarik banget nih ya platform yang satu ini ya, dan kayaknya udah bisa juga kalian temui dengan mudah ya di Play Store maupun App Store nih teman Pro 2. Dan mungkin kalau kalian yang udah pada pakai platform yang satu ini, gimana experience kalian nih teman Pro 2 menggunakan Letterboxd ini? Apakah mungkin ada yang udah lama pakai gitu ya? Boleh banget sharing-sharing ya barengan sama kita di malam hari ini. Gimana sih pemakaian platform satu ini bagi kalian? Oke, dan pembahasan kita di malam hari ini tadi ya teman Pro 2 tentang Letterboxd, platform kekinian bagi para sinetron ini tadi. Kiki kutip by the way dari laman website kita di rri.co.id ya, /sintang. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya dari awal nih, bisa banget kalian langsung aja cek infonya ke website kita di rri.co.id. Oke, selain ngebagiin info yang tadi teman Pro 2, Kiki juga mau bagiin info terkait musik nih ya ke ruang dengar kamu di malam hari ini yang datang dari akselerasi kreatif musik kita ya. Di malam hari ini ada lagu dari musisi Blood for Life dengan judul lagu Proses. Jadi teman Pro 2, Blood for Life ini grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andi Zwinke, dan juga Etrodia. Nah, berkarya di industri musik, Blood for Life ini gak jarang tampil juga dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke nih, serta beberapa kompetisi lokal. Nah, berbicara kompetisi, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermuk Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop ya. Dan Proses ya, judul lagu ini ya, ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Nah, lagu Proses ini ya teman Pro 2 juga ngajak para pendengarnya untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Keren banget ya. Dan sukses itu gak hanya bisa dari mana aja ya, maka sukses itu gak bisa dari mana aja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya tetap harus dinikmati saja. Oh, jadi itu nih makna dari lagu Proses ini, teman Pro 2. Dan buat kalian juga mungkin mau dengerin ulang ya lagunya, bisa banget kalian cek di platform streaming tadi ya, karena lagu ini juga udah tersedia di Spotify dan juga bisa kalian tonton juga musik videonya di YouTube nih, teman Pro 2. Oke, dan kira-kira seperti apa nih lagu dari Blood for Life dengan Proses ini? Langsung aja bakal Kiki puterin ke ruang dengar kamu, dan tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Teman-teman Pro 2 itu ada Bertahan Terluka dari Fabio Asher yang hadir di ruang dengar kamu saat ini, teman Pro 2. Dan tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol, gak ngobrol-ngobrol juga sih ya, tadi Kiki udah sampaikan info ya ke ruang dengar kamu nih, detail of something ya, hingga dari pukul 20 hingga pukul 21 ya teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune juga. Dan setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya di Lapor Pro 2. So buat kalian yang mau join bisa banget nanti via Instagram kita di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-504741. Tetap stay tune barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini ya, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, total favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

0: Okay, teman Pro 2, Kiki masih temani kamu ya di malam hari ini. Dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2 tentunya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa teman Pro 2 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Okay, so pertanyaan Kiki buat kalian di malam hari ini teman Pro 2 buat membuka obrolan kita ya. Okay, jadi kalian nih teman Pro 2, kalau misalnya di jagat maya ya atau di sosmed gitu ya, di internet, itu biasanya lebih cenderung jadi introvert atau extrovert, atau sama aja nih kayak sebagaimana kalian di ya di kehidupan nyata gitu ya, di kehidupan sehari-hari. Gimana? Soalnya kalau biasanya kan ya ada tuh orang-orang yang di gimana dia di hidup kehidupan nyatanya barengan sama orang-orang teman-teman di sekitarnya, sama gimana dia di dunia maya ya, di sosmed, di internet, itu beda. Ada yang mungkin di kehidupan aslinya ya, di dunia nyata itu orang kenalnya dia introvert banget nih, tapi begitu di dunia maya ya, di internet, di sosmed tadi, dia jadi lebih talkatif, lebih lebih berkomunikasi lah dengan orang-orangnya, lebih ekstrovert gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya. Nah, kalau kalian tipe yang kayak gimana nih teman Pro 2? Nah, boleh banget ya kalian kasih tahu ke Kiki. Kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini, boleh banget langsung aja join ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita ya di 0857-5000-4741 atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Dan juga teman Pro 2 seperti biasa ya, kalian juga bisa banget nih request lagu-lagu kesayangan kalian. Oke, dan sambil Kiki ngasih kesempatan buat kalian join nih ya di malam hari ini, Kiki mau hadirkan juga beberapa buah lagu untuk temani kamu di malam ini. Oke, dan lagu berikut ini ada dari Sam Smith dengan To Die For.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Okay, teman Pro 2, tadi udah hadir ya beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu nih ya. Ini requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah join di malam hari ini juga ya. Tadi ada teman-teman Pro 2 yang udah request lagu Berkaca-Kaca ya dari Vanessa Z. Kemudian barusan banget nih juga ada requestan dari teman Pro 2 lainnya, yaitu lagu dari Mes Sahira dan juga Yofi Widianto dengan Merindu Lagi ya teman Pro 2.

teman-teman Produ yang join di sini ya. Karena pertanyaan Kiki di malam hari ini nih, kalian biasanya lebih intro atau extrovert di dunia maya nih teman Produ, atau menurut kalian kalian sama-sama aja kayak di dunia nyata nih. Nah, kalau kalian tipe yang kayak gimana ya? Tadi udah ada teman Produ yang katanya lebih extrovert di dunia maya ya. Di dunia maya extrovert katanya, di dunia nyata agak diem ya. Terus request lagu Mesahira, iya udah Kiki puterin ya barusan. Dan juga ini juga ada teman Produ lainnya yang katanya kayaknya lebih extrovert di dunia maya. Oke, sekalian mau request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Oke, dan sayangnya nih ya, lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa belum masuk nih ya ke bank lagu kita. Tapi setelah ini udah Kiki siapkan lagu ya dari Samuel Cipta sebagai penggantinya, ada Tentang Arah ya, bakal Kiki puterin ke ruangan kamu setelah ini teman Produ. Buat kalian yang masih mau join ya, masih bisa banget nih teman Produ, langsung aja meluncur. Sekali lagi Kiki ingatkan ke Instagram kita ya di @rri_produsintang, boleh juga ke WhatsApp kita di 0857 504741, atau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, teman Pro 2 dan masih barengan sama Kiki ya. Tadi udah Kiki hadirkan beberapa buah lagu requestan dari kalian juga teman-teman Pro 2 di Lapor Pro 2 malam hari ini. Thank you banget yang buat buat kalian yang udah pada join nih ya teman Pro 2 di Lapor Pro 2 ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini tentunya Kiki masih temani kamu ya di cerita penutup hari hingga jelang kita masuk ke jazz musik nanti ya teman Pro 2. Dan buat kalian apapun aktivitas kalian malam hari ini ya, have fun ya, Kiki ucapkan buat kalian semua. Buat yang masih di luar rumah ya, masih di luar ruangan, mungkin akan berkendara atau sedang berkendara, Kiki ucapkan juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke deh teman Pro 2, thank you banget sekali lagi buat yang udah join, baik via Instagram, WhatsApp kita juga ya, atau buat kalian yang masih setia pantengin kita lewat aplikasi RRI digital kalian. Dan nantinya juga Kiki, ya seperti Kiki sampaikan ya, bakal hadir juga cerita penutup hari untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke, dan Kiki hadirkan lagi ya beberapa lagu temani kamu di malam hari ini. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Ed Sheeran featuring Taylor Swift dengan The Joker and The Queen.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sayudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke teman pro 2, masih barengan sama Kiki DJ ke malam, jangan galau malam-malam ya. Dan sekarang kita udah ada di cerita penutup hari ya teman pro 2. Seperti biasa cerita penutup hari kita untuk teman yang overthinking kamu nih ya sebelum tidur. Oke, dan cerita penutup hari barengan sama Kiki di malam hari ini ya. Kali ini Kiki tentunya masih seperti biasa mengutip dari novel atau cerita ya, karangan-karangan para penulis. Dan malam hari ini ya, Kiki punya cerita yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Ini buat kalian yang mungkin lagi overthinking tentang percintaan kali ya. Kita bicara tentang seseorang yang membuat kamu nih ya, merasa seperti pulang ya. Jadi kita bicara tentang menemukan seseorang yang bisa membuat kita itu merasa cukup ya. Ini ada dari buku Eleanor and Park dari penulis Rainbow Rowell. Oke, so malam hari ini teman pro 2 kita mau ngebahas kisah tentang dua orang remaja nih ya, yang sebenarnya mereka itu sama-sama ngerasa kurang cocok lah ya dengan dunia di sekitarnya. Mereka itu adalah Eleanor dan juga Park. Nah, Eleanor itu merupakan gadis yang sering merasa gak diterima. Dia ngerasa kalau dia itu berbeda nih dari teman-temannya. Mulai dari cara berpakaiannya beda, penampilannya beda. Dan karena berbeda, Eleanor ini seringkali juga dijadiin sasaran ejekan-ejekan teman-temannya nih, teman pro 2. Nah, sementara itu di sisi lain ada Park. Nah, kalau Park ini dia itu terlihat lebih tenang nih ya. Dia itu tipikal pribadi yang gak terlalu menonjol ya, gak terlalu populer juga. Tapi Park ini ya teman pro 2 seringkali juga merasa kalau dia tuh gak benar-benar bisa cocok ya dimanapun itu. Sampai pada suatu hari nih, Eleanor dan Park itu duduk bersebelahan di bus sekolahnya. Dan dari tempat duduk inilah ya teman pro 2 cerita mereka.

Nah, jadi dikatakan ya teman pro 2, awalnya ya mereka berdua ini, Eleanor and Park ini, mereka gak banyak bicara, mereka cuma duduk aja ya, namanya selayaknya orang duduk di bus lah ya, bus sekolah ya. Nah, jadi mereka hanya duduk aja berdampingan, samping-sampingan gitu ya. Mereka baca komik yang sama, mereka dengerin musik yang sama juga nih ternyata ya. Itu hari demi hari berlangsung terus ya, sampai akhirnya mereka mulailah berbicara. Dari berbicara mereka mulailah saling tertawa gitu ya, tertawa bareng gitu. Dan lama-kelamaan juga mereka saling menunggu nih. Dan seperti banyak kisah dalam hidup ya teman pro 2, perasaan itu tumbuhnya dari hal-hal kecil. Jadi kadang ya perasaan itu bukan tumbuh dari momen-momen yang besar atau kejadian-kejadian yang dramatis ya, tapi bisa dari kejadian-kejadian yang sederhana nih teman pro 2, dari perhatian-perhatian yang sederhana. Karena seringkali ya teman pro 2, yang bikin kita jatuh hati ya sebenarnya ya, itu bukanlah seseorang yang sempurna, tapi seseorang yang membuat kita merasa kita itu bisa dimengerti.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Di cerita penutup hari malam hari ini ya, kita masih ngikutin cerita dari dua orang anak sekolah ya, dua orang remaja, yaitu Eleanor dan Park tadi nih, teman perdua. Nah, yang membuat cerita ini juga begitu disukai banyak orang nih ya, teman perdua, adalah bukan hanya karena tentang cintanya aja, tapi juga tentang penerimaan nih, teman perdua, atau acceptance gitu ya. Jadi Eleanor ini gak melihat lagi dirinya sebagai seseorang yang istimewa ya. Eleanor tidak pernah melihat dirinya sebagai orang yang istimewa ya, seperti itu. Eleanor ini sadar kalau dia itu membawa banyak sekali luka, banyak sekali juga ketakutan. Dan Park ini perlahan mengajarkan Eleanor satu hal, bahwa sebanyak apapun luka yang ia bawa, seberapa ketakutannya dia juga, Eleanor ini tetap layak kok untuk dicintai. Bahwa Eleanor ini juga gak harus berubah menjadi orang lain untuk diterima. Dan itu gak sih yang emang sering banget ya, sering kali kita cari itu, ya itu ya teman perdua. Jadi bukan kita mencari seseorang yang mengagumi versi terbaik diri kita aja, tapi kita juga mencari seseorang yang bisa dan mau, rela gitu ya, untuk tetap tinggal, untuk tetap stay barengan sama kita ketika melihat versi paling rapuh dari diri kita sendiri. Nah, cerita tentang Eleanor dan Park ini ya, juga ngingetin kita nih teman perdua, bahwa cinta yang sehat itu bukan tentang menyelamatkan seseorang ya, tapi tentang membuat seseorang gak lagi merasa sendirian.

0: kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Oke teman-teman Pro 2, so di malam hari ini ya, setelah mendengar cerita dari Eleanor dan juga Park tadi ya, buat kalian yang malam ini, kalau kamu pernah atau mungkin ya belakangan hari-hari ini sedang merasa kalau kalian itu berbeda ya, mungkin kalian merasa kalau kalian tuh gak cukup baik, kalian merasa kalian selalu kurang gitu ya, atau kalian merasa kayak gak ada yang benar-benar memahami diri kalian. Nah, kalian perlu ingat nih satu hal dari cerita Eleanor dan juga Park. Kadang dunia emang bikin kita merasa asing. Dunia suka banget bikin kita ngerasa asing ya, alienated gitu. Tapi itu bukan berarti kita gak pantas untuk dicintai ya. Bukan berarti juga kita harus mengubah diri kita menjadi orang lain atau menjadi seperti orang lain. Karena ya teman Pro 2, di suatu hari nanti, percaya deh, pasti bakal ada orang yang bisa melihat diri kita apa adanya. Dan mereka akan memilih untuk tetap tinggal bareng sama kita. So, buat kalian malam hari ini, yuk berhenti sejenak untuk ngukur diri kamu dengan standar orang lain. Kamu gak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai, teman Pro 2. Kamu juga gak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa lebih berharga. Cukup jadi diri kamu sendiri aja. Karena seringkali ya, teman Pro 2, orang yang tepat itu gak pernah jatuh cinta pada kesempurnaan yang kita miliki. Tapi mereka bisa jatuh cinta pada kejujuran yang kita punya. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, kisah dari Eleanor dan Park ya, dalam novel berjudul Eleanor and Park, karangan dari Rainbow Rowell nih teman Pro 2 ya. Dan semoga istirahat kalian lebih tenang malam hari ini teman Pro 2, apapun overthinking kamu, semoga lebih lega, lebih reda di malam hari ini ya. Dan semoga kamu juga selalu ingat nih bahwa menjadi berbeda itu bukan kekurangan, tapi kadang justru itu yang bikin kamu jadi lebih istimewa. Oke, dan selain ini teman Pro 2, Kiki juga bakal hadirkan jazz musik ya ke ruang dengar kamu hingga jelang kita tetap siaran nantinya. Thank you banget buat kalian semua yang masih setia stay tune barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini. Dan Kiki ucapkan selamat sekali lagi selamat beristirahat teman Pro 2. Dan semoga kalian semua, kita semua bisa terbangun di besok pagi dengan suasana hati yang lebih ringan, yang lebih baik lagi, dengan hari-hari yang terasa lebih cerah lagi. Amin. Oke, dan Kiki hadirkan satu lagu terakhir sebagai penutup di cerita penutup hari malam hari ini ya. Ada dari Taylor Swift dengan judulnya Lover.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: itu aku kembali padamu.
1: Teman Pro 2, dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah, bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

sama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Sintang, program 2, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Yesaya Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi bareng aku Widya di Spada. Dan tentu aja aku bakal temani kamu untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk teman Pro 2 semua, pastikan kamu tetap stay tune ya. Dan kita akan hadirkan acara yang pertama seperti biasa, ada jazz music. Kemudian nanti akan ada info Pro 2, ada viral moment dan lagu pilihan kamu di sesi hits in the morning. Di sini ada tips pagi ini dan hari ini dalam sejarah. Pada jam 9 teman Pro 2 kita akan hadirkan juga ada Asta Cita Kita dengan tagline info update mood upgrade. Dan kali ini kita bakal ngebahas terkait moderasi beragama. Buat teman Pro 2, pastikan aja kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita akan hadirkan dulu acara kita yang pertama, yaitu ada jazz music.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tema, yaitu generasi muda bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah, ya. Bukan sekadar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah. Karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang salah satunya ialah, maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali. Maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Kawan Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 02, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya. Tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng aku Widya temani kamu di pagi ini. Kita akan berikan dulu untuk info Pro 2. Diawali dengan informasi dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2 semua. Pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry, nah ini memprediksi Piala Dunia 2026 akan menghadirkan banyak sekali kejutan. Ia menilai tim unggulan termasuk Argentina belum tentu mampu meraih gelar juara. King Henry juga menyebutkan kalau Jepang berpotensi menjadi kuda hitam dari Asia di Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2.
0: Kita akan beralih kembali untuk info Pro 2 berikutnya teman Pro 2. Di sini ada upaya pembebasan 4 warga negara Indonesia, anak buah kapal atau ABK kapal MT Honour 2025 ya, yang ditahan oleh perompak di Somalia. Nah ini masih dilakukan oleh Kemlu Republik Indonesia beserta pihak terkait. Jadi berdasarkan informasi terakhir teman Pro 2, proses negosiasi ini masih berlangsung dan terdapat tantangan teknis terkait posisi kapal yang jauh dari jangkauan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2, ada film Honor Monster Pabrik Rambut. Nah ini ya, mengangkat isu sosial yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari seperti budaya kerja berlebihan, dan isu tersebut memang dikemas lewat pendekatan fantasi dan juga body horror yang menjadi elemen utama dalam film garapan sutradara Edwin ini. Jadi film Monster Pabrik Rambut ini memang benar-benar mengangkat isu sosial ya, seperti overwork gitu ya, dan juga eksploitasi kerja. Dan sutradara Edwin dan penulis Eka Kurniawan juga mengatakan teman Pro 2 kalau horor dalam film lahir dari ketakutan sehari-hari dan juga sistem kerja modern. Jadi film ini juga premier ya di Berlinale 2026 dan tayang juga di Indonesia mulai 4 Juni 2026. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi untuk 3 info kita di Info Pro 2 kali ini. Semoga aja ya menambah lagi pengetahuan kita nih di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku masih bakal hadirkan terus seragam informasinya dan juga hiburan ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune 90,7 FM teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita akan hadirkan untuk informasi kita berikutnya di Viral Moment. Ya teman Pro 2 semua, tahu gak sih kalau ternyata nih Kanada resmi menghapus kewajiban visa bagi warga Indonesia dan juga Malaysia dengan syarat tertentu mulai 26 Mei 2026. Warga Indonesia kini bisa masuk ke Kanada menggunakan Electronic Travel Authorization ya, yang prosesnya itu ternyata lebih cepat dan mudah dan murah juga dibandingkan visa biasa. Jadi kebijakan ini teman Pro 2 berlaku bagi mereka yang pernah memiliki visa Kanada dalam 10 tahun terakhir dan saat ini memiliki visa non-imigran Amerika Serikat yang masih aktif. Jadi melalui sistem ini teman Pro 2 proses pengajuan dilakukan secara online dengan biaya sekitar $7 Kanada dan sebagian besar disetujui hanya dalam hitungan menit aja. Tapi teman Pro 2, ETA ini hanya berlaku untuk perjalanan udara dan enggak menjamin otomatis lolos pemeriksaan imigrasi saat tiba di Kanada. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Kanada memperkuat hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia sebagai salah satu mitra penting di Asia Tenggara. Nah teman Pro 2 semua, gimana nih? Senang banget kan pastinya buat kamu-kamu yang suka keluar negeri atau mungkin ada keluarganya yang menetap di sana. Nah teman Pro 2, ini informasi yang bagus banget di mana Indonesia bisa masuk daftar bebas visa Kanada dan WNI yang memenuhi syarat cukup menggunakan izin perjalanan elektronik atau ETA ini sendiri. Nah teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena kita bakal bacain komen-komen yang masuk ya di Pro 2 untuk pagi ini guys. Jadi tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Aku bakal bacakan untuk yang komen-komen di pagi ini ya. Dan ini ada dari Valek Andro, katanya tidak menjamin lolos pemeriksaan imigrasi. Jadi kalau enggak lolos imigrasi langsung pulang lagi, tolong perjelas, katanya gitu ya. Kalau pelanggaran ya ngerti, enggak akan dikasih lewat. Berarti kalau enggak ada pelanggaran dijamin lolos, atau ada kriteria yang abu-abu lainnya yang belum dijelaskan, katanya gitu. Jadi Velek ini benar-benar minta penjelasan ya, teman Pro 2 semua. Kemudian ada lagi Luvia Lebert. Nah, ini aku yang ketolak visa turis 3 kali, apakah ini menjadi berita baik untukku? Oke, mudah-mudahan ya. Ada lagi nih, alhamdulillah tahun depan gambar buat ke Kanada, yuk kumpulin dulu uangnya guys, katanya gitu. Ada juga yang komen dari Agung, beritanya misleading nih, syaratnya seperti apa belum diperjelas, begitu ya teman Pro 2 semua. Terus ada lagi, gimana yang punya visa imigran atau mungkin green card, katanya nggak dijelasin lah.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus.

pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia, kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu, evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan, kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita bakal baca lagi untuk komennya di pagi ini. Ada Ival, Kanada negara yang dipenuhi dengan imigran tapi tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Salah satu negara terbaik untuk menuntut ilmu. Oke. Kemudian ada lagi dari Manuel, katanya kudu punya visa Kanada baru bisa masuk nih. Kayak kalau ke Singapura seperti apa? Ada yang nanya juga seperti itu ya, dari Angrap. Nah itu. Terus ada lagi yang komen, teman Pro 2 semua, segera berikan rezeki yang berlimpah biar bisa nyusul ke sana ya. Rencana dulu enggak apa-apa deh, dari Alfian. Oke. Terus ada lagi, dulu Toronto, Kanada sebelumnya adalah hutan adat dari suku Indian, seiring waktu sekarang menjadi kota metropolitan dari Halit. Oke, baik, makasih komennya. Terus ada lagi dari Jeffrey, katanya kalau nggak menjamin ngapain dibebasin visa, mending visa tapi jelas gitu. Ada yang komen gitu ya guys. Terus ada juga dari Koni Uni, katanya gas kita ke Kanada. Oke, terus ada lagi dari Ifnus, katanya keren, jangan bikin aku bahagia Min, katanya gitu ya. Oke deh. Ada lagi yang komen katanya pengennya ke USA pak, gitu ya, dari Yusuf. Dan ada Flara, yuk gas-gas deh, mudah-mudahan bisa keluar negeri. Oke, makasih buat komen-komennya di pagi hari ini ya, teman Pro 2 semua. Kita break lagi, kita akan dengarkan dulu untuk lagunya. Buat kamu-kamu yang sudah punya rencana nih ke Kanada mungkin, atau keluar negeri ya teman Pro 2. Jadi Indonesia masuk daftar bebas visa Kanada, dan WNI yang memenuhi syarat ini ternyata cukup menggunakan izin perjalanan elektronik aja.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa komen dan juga informasi kita ya untuk edisi viral momen kita kali ini, teman Pro 2 semua, di mana Indonesia masuk daftar bebas visa Kanada WNI yang memenuhi syarat. Nah, ini cukup menggunakan izin perjalanan elektronik aja. Nah, teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari GNFI, teman Pro 2, kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa searching lagi, bisa cari-cari lagi seperti apa sih informasi lengkapnya, karena tadi dari komen-komennya banyak banget ya yang komen, mereka itu belum terlalu jelas bagaimana dengan visanya lah dan lain sebagainya gitu ya, teman Pro 2 semua. Bagi teman-teman yang mungkin punya rencana untuk ke luar negeri atau mungkin menempuh pendidikan di Kanada, teman Pro 2 semua. Nah, buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena berikutnya kita masih akan temani kamu ya di sesi Hits in the Morning. Nanti akan ada lagu pilihan kamu, teman Pro 2. Seperti biasa aku sudah posting di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Kamu bisa lihat di situ ada beberapa lagu pilihan yang bisa menjadi pilihan kamu. Jadi silakan aja kamu klik, kamu cari-cari ya teman Pro 2, seperti apa sih untuk lagu yang menjadi favoritnya kamu. Dan nanti kita bakal putarin berdasarkan urutan terbanyak, karena yang banyak nanti akan kita putarkan terlebih dahulu guys.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: alias pulang kampung sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat Indonesia tiap jelang Lebaran. Biasanya, tujuannya adalah untuk berkumpul, bertemu, dan bersilaturahim dengan keluarga di kampung halaman. Tetapi sebenarnya, tradisi mudik ini bukan hanya ada di Indonesia. Ada beberapa negara lain yang juga memiliki tradisi yang mirip dengan tradisi mudik di Indonesia. Apa saja? Malaysia. Malaysia adalah negara yang masih serumpun dengan Indonesia, sehingga ada beberapa tradisi dan kebudayaan yang mirip dengan Indonesia. Salah satunya yaitu tradisi mudik saat menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Bedanya istilah yang mereka pakai adalah balik kampung yang biasa mereka lakukan seminggu sebelum Lebaran. Sedangkan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri biasa mereka sebut dengan istilah Hari Raya Puasa. Mesir. Negara Mesir juga memiliki tradisi mudik. Cuma bedanya, mudik di Mesir sedikit berbeda dengan mudik di Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat Muslim di sana menganggap Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kecil. Turki. Turki adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim di dunia, sehingga Hari Raya Idul Fitri di sana dirayakan dengan sangat meriah. Biasanya, perayaan Idul Fitri di sana disebut dengan istilah Seker Bayram. Tujuan mudik di Turki adalah untuk bersilaturahim dengan keluarga atau kerabat lainnya dan berziarah. Berziarah di sana dilakukan secara besar-besaran. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya beberapa pasar bunga di beberapa daerah. India. Muslim di India juga mengenal tradisi mudik. Bahkan fenomena mudik di sana lebih heboh daripada di Indonesia. Di mana saat menjelang perayaan Idul Fitri, umat Muslim di India akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi puncak arus mudik yang besar di India akan terjadi di hari Festival of Light atau Diwali.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: 90,7 Pro 2 Sintang.